Ketone kova no jina wata luri kamara kominte gilipole koluri kamara no duma mije walimije sabacha kwa ranjar ni gasa dari satiko maideo oko samacha mo.

main Rabbi Jumlah? Rabbi Jumlah apa yang mainan? Pemuda mana? Jangan kalah. Gemai bal, gemai pasar, gemur wai. Hei wai. Para mundo. Iko jauh di sini, mai toga angin dari selat. Hei wai. Kau kau jangan mai langgam. Hei wai. Lang. Jangan wah selok biar lebih kuku. Kali. Malay, ya me we ni ke me rabi ju. Padan ni ni ke me pasar. Kau me ni ke ni apa macam ayat ni? Kena, ni ke baru wala.

0: Negara. Itu kena cara kalau ada Usman ya.
1: Tepodin.
0: Ya?
1: Tepodin.
0: Hei! Bravo! Mungkin roh kamu. Anda yang nyawa lecil kong lecil ya. Mungkin sila kong. Baik. Sokoro sana ha wale. Nanda. Uwake ni paka anoe. Sokoro no fe chele. Ale ni paka. Boko na are chele. Kela ni ala musalman. Ilo bor. Kota ko ya de goai.

Fali mani gay bay Fali den de check Mani den de check isa taw de check Ak lay ti sen de check lay ma wa sen sa mami dan sang ne wi Ak lay sen de check ak lepp sen de check Fali den de check jur fali malik mu jura laj malik sa bay jaratu na te sen bu yalla

Yama buna tara mojur bara sina Bara sina tara marfal Sering mini di pesering tuba Tuan fele ayam Nanjaga tuan fele